siku manyama amepirdi baikamuri. Baibuskal, nisina findi mundu kibai. Kana miedi, patria amara na kumbu.